Ochsok sak palungan tutsa, teko menak tutsa. Ochsok sak, ochsok sak, ochsok sak palungan tutsa, teko menak tutsa, teko menak tutsa.